0: Termesternya sampai tanggal 31 Agustus. Kemarin event-event Agustusan juga butuh uang yang dar-dar. Jadi buat kayak bos tambang aja gitu ya pengeluarannya. Kayak gitu.
1: Udah kayak oke.
0: Iya. Ada juga tuh meme di media sosial yang bilang kayak, semoga aja di September ini ada reimburse lah dari Tuhan gitu ya. Karena pengeluaran Agustus itu udah banyak banget gitu. Kayak Tuhan reimburse pengeluaranku yang ada di Agustus yang dar-dar ini di bulan September gitu.
1: Bisa tuh, kita kan bebas ya meminta dan berharap pada Tuhan gitu.
0: Iya benar. Tapi ya berharapnya disambi dengan kerja juga ya.
1: Betul, harus ada usahanya juga ya.
0: Iya benar banget. Nah Sobat Rawesuara, di hari Senin ini Sob, aku juga kepo banget mau nanya ke kamu Sobat. Kalau sekarang ini mungkin yang udah ikutan apa namanya, udah kasih gajian, udah dikasih gajian, uang gajian kamu udah ada posnya masing-masing gak ya? Atau kamu udah kepikiran nanti uang aku mau beli cilok, mau beli Innovadiborn gitu ya, beli mobil,
1: cash rumah mungkin.
0: Iya cash rumah. Atau aduh dah kayaknya gak tahu dah ini, aku pasrah aja. Komen-komen aja Sobat Rame Suara ya, bisa via WA di 081-2302-1039 atau
1: juga bisa di Express Radio kita.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, jadi sebelum kita beranjak atau melaju untuk beli apa, beli ini, beli itu, sebenarnya doanya yang penting kan selamat ya.
1: Betul.
0: Iya, karena setiap apapun yang kita jalani, suara-suara ya, dan pekerjaan apapun itu, ya kan, atau mungkin ya pilihan mau belanja kemanapun itu, yang poin pertamanya kan yang penting selamat kayak gitu ya. Dan juga sahabat Rambil Suara, kenapa kita ngomong-ngomong soal selamat kayak gini? Ada orang-orang yang memang memilih have fun mereka kayak aku tuh maunya have fun-nya ya udah dengerin lagu ya kan, atau mungkin juga ke zoo, ke kebun binatang, atau ada juga
1: apalagi kalau momen-momen Agustusan ya.
0: Bener.
1: Ada yang mereka apa namanya, rekreasinya itu dengan nonton sonhorek, nonton karnaval
0: yang identik
1: dengan ya euforia Agustusan gitu ya.
0: Bener.
1: Itu banget tuh.
0: Itu aku kemarin kan ke Mojokerto tuh, Nurul. Nah, di Mojokerto masih tanggal 1 Agustus sobat Rame Suara ya. Jadi aku udah lama banget ke sana. Dan itu udah ada sonhorek banyak banget.
1: Malam-malam.
0: Iya, jadi bukan cuma satu sobat Rame Suara ya. Tapi kalau misalnya di sini ada sonhorek. Terus tinggal beberapa langkah lagi itu tuh ada sonhorek lagi. Ya mungkin memang beda sih ya. Cuman kayak iki gak dublek tak kupingnya suwe-suwe gitu kan. Tapi anak-anak kecil di sana itu menikmati banget. Jadi kayak ya joget-joget ya kan. Habis itu terus kayak malah apa dideketin gitu loh si soundnya ini.
1: Karena mereka excited ya.
0: Bener.
1: Setiap hari ada itu kayak mumpung re ono gitu. Iya.
0: Tapi gak enak banget didengerin. Beneran deh kayak di telinga itu ya? Iya, di telinga tuh kan suaranya tuh banter banget gitu kan. Terus di dada itu dadanya tuh kayak apa ya, dipukul-pukul gitu lah.
1: Dari kita kayak jeduknya tuh kayak berasa banget.
0: Jadi kayak aduh-aduh, apa mana yang mau senoni jeruson? Kok ya
1: mungkin,
0: betah
1: ya, mungkin gitu. Memang karena kita bukan pecinta aliran musik yang terlalu kenceng telinga gitu ya.
0: Atau mungkin juga kita kayak gak terbiasa gitu lah.
1: Ya, maybe seperti itu.
0: Jadi ya dengan euforia-euforia kayak gitu, setelah suara apakah berbahaya? Ya berbahaya itu jelas ya. Gedang telinga kamu sobat, kalau misalnya dengerin sonhorek terus-terusan itu rusak. Apakah bisa jadi? Bisa jadi.
1: Sangat
0: gitu kan
1: bisa, apalagi anak-anak ya.
0: Benar.
1: Ada lo yang bawa bayi juga ada.
0: Iya.
1: Kayak hello, gitu iya, sih.
0: Tapi mungkin ya biar terbiasa kali ya.
1: Ya, kebiasaan yang tidak baik sih
0: iya,
1: menurut aku.
0: Kalau zaman dulu itu kan ada anak kecil baru lahir itu digebrak.
1: Betul.
0: Biar enggak kaget. Nah, ini gebrakannya
1: gebrak banget.
0: Agak intens ya.
1: Dan intens.
0: Nah, dan selain suara yang bikin gendang telinga itu bermasalah, saat ramai suara ya, bahkan di Agustus ini itu ada 3 nyawa yang sudah melayang sia-sia sobat Rambil Suara gara-gara sonhorek di Jawa Timur gitu ya. Nanti kita bakalan obrolin sob kenapa hal itu bisa terjadi dan di mana aja tepatnya. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi soal gajian di hari ini membuat apa. Jadi kamu bisa stay tune aja.
1: Oke.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
6: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
7: 103,9 FM, music hits and information.
5: Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
7: Prameswara,
0: music hits and information. Prameswara.
8: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
7: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih balik lagi barengan kita tentunya.
2: Oke, okay, bareng sama Duo Ends, Happy Hadi Cuap-Cuap Pagi. Dan iya, ini kan informasi terbarunya soal Agustus ini. Selain Euforia yang banyak banget acara, tapi ternyata ada 3 nyawa yang melayang sia-sia sobat, gara-gara sound hork ya. Dan ini salah satunya jadi Jember. Usianya 29 tahun cowok ya. Iya, jadi dia itu tewas pas dia, kalau sound hork itu kan soundnya tuh bertingkat-tingkat ya, terus tinggi banget lagi. Dia ini itu tidur sobat ya, di atas sound hork yang paling atas pastinya kan. Nah, pas waktu truknya itu jalan, ya udah dia kepalanya itu terbentur sama gapura. Soalnya sound hork itu soundnya tuh bukan yang sound standar gitu loh, yang kayak gede banget dan tinggi banget kan. Jadi kalau misalnya ada orang di atas sound itu dan ada gapura ya, juga gitu ya, ya bukan nempel lagi ya, ya nabrak gitu loh. Gitu, soalnya terjadi kayak aduh, ya mungkin niatnya ya aman lah ya, tapi ya itu tadi sahabat terbesar. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus benar-benar tahu tuh kayak resikonya kayak apakah aman atau enggak gitu.
1: Dan ini juga mungkin bagian dari kelalaian ya, maksudnya kelalaian dalam artian si siapa tadi, si SN yang tidur itu juga dia nggak bakalan nyangka juga gitu loh, dan kalau bakal jalan mungkin
2: truknya
1: dan mungkin teman-temannya juga kelewat untuk membangunkan atau mungkin nggak tahu
2: atau mungkin salah prediksi juga
1: bisa jadi
2: kayak
1: nyangka gitu ya,
2: kayak halah seisok kak ngara nabrak gitu kan.
1: Iya, ternyata naas tidak pernah ada di kalender.
2: Benar
1: gitu,
2: dan
1: hati-hati.
2: Iya, selain di Jember ada dari mana lagi tuh Nurul?
1: Di Banyuwangi ternyata juga ada loh.
2: Ini malah usianya jauh lebih tua ya, di usia 44 tahun. Wow, jadi ini karena memang serangan jantung. Jadi emang udah ada riwayat sakit
1: kesehatan.
2: Iya, betul. Dan jadi dia tuh ikut jalan kaki ya, jalan sehat lah ibaratnya tuh kayak gitu, mengikuti karnaval sun horek ya sobat. Dan karena ada serangan jantung itu, riwayat jantung itu, jadinya ya itu tadi, apalagi tadi ya kita orang normal aja kena soundnya itu jantungnya
1: gitu,
2: kayak
1: getarannya tuh kayak sampai kemarin tuh kan di, di tempatku kan sempat ada tuh, bukan sound horror sih, tapi ada acara yang otomatis soundnya tuh gede banget ya. Nah di kamarku di lantai atas tuh kayak gak cuman jantung yang deg-deg tuh, kayak sekujur tubuh tuh bergetar, ngerti gak sih?
2: Iya bener-bener, bahkan rumah pun
1: iya
2: kaca itu kayak cetar-cetar-cetar gitu.
1: Terus kayak ngapain ya, kasihan sih, mungkin ya niatnya emang untuk happy-happy.
2: Bener, iya ya, dan informasi yang bikin speechlessnya lagi ya, dari camat itu bilang kalau sebelum tewas, korban itu sempat menggelar pesta minuman keras jenis arak gitu. Jadi ya setelah pesta miras ini gitu kan, langsung ikutin rombongan parade sound horek itu. Jadi sebenarnya kalau jaraknya sih 1 kilo ya dari garis startnya.
1: Betul.
2: Ya wis itu terus oleng, ya wis udah ada jantung, abis minum miras lagi, terus dengerin sound horek, kita pakai
1: speechless karena itu kayak ada faktor ABC gitu loh, kan, yang
2: bener.
1: Harusnya kita kan misalnya kita normalnya manusia gitu ya,
2: kita
1: harus bisa memprediksi juga lah, kayak misalnya oh aku lagi kurang fit nih, oh ini gak cocok nih buat aku nih acaranya, misalnya karena ada riwayat penyakit apa segala macam gitu kan, harusnya kan sudah bisa ya itu memilah, aku lanjut gak ya gitu loh. Dia
2: tapi
1: disayangkan.
2: Sebagian orang juga mikirnya ala wis kebiasaan, ya kan? Karena
1: biasanya nggak popo kok. Gitu
2: bener,
1: ya?
2: Soalnya kita sebagai manusia ya, makhluk hidup plus 62 lagi ya, itu menganut, masih menganut soal kebiasaan.
1: Yes.
2: Kalau kebiasaannya A sampai C misal ya, itu meskipun beresiko tapi aman, ya bakalan dilanjutin kayak gitu. Nggak ada tuh pilihan mau D ke E, enggak. Gitu, jadi manut kebiasaan gitu sebenarnya. Padahal kebiasaan juga kadang meleset juga gitu.
1: Iya,
2: jadi luar biasa ya.
1: Iya, bukan kebiasaan lagi ya. aduh ngeri gitu jadinya.
2: Bener. Kan? Bahkan selain di Banyuwangi, di Jember juga masih ada lagi Sloter Misora ya, mm-hmm. yang ini malah usianya 57 tahun, oh, sobat. Okay. Jadi beliau ini tuh tertimpa kanopi dan tembok saat mengantar istrinya ke apotek. Wah. Mm-hmm. Kalau ini sih dia malah nggak yang ikut serta dalam acara, tapi ikut berimbas juga gitu. Mm-hmm. Dan iya, itu sama Sloter Misora ya. Jadi kayak bahkan si korban ini itu berdiri aja gitu loh Nurul di area apotek buat nunggu istrinya beli obat gitu. Okay. Dan tiba-tiba ya udah tembok bangunan dengan kanopi itu ambruk dan langsung menimpa tubuh korban tuh ya kan. Sementara itu juga bukan cuma bikin kita enggak nyaman ya kan, tapi rumah juga itu okay. ikut
1: iya. Berarti roboh gitu si loh. Si tembok yang menimpa si tadi itu karena getaran dari sound horror.
2: Iya benar, karena
1: sebegitu efeknya loh ya. Gitu kayak orang masih ya gimana ya kalau namanya orang udah suka gitu ya Nani ya.
2: Iya benar.
1: Ya udah itu emang lagi apesnya aja mungkin bakalan dan tahun depan bakal mungkin akan tetap ada tuh season
2: benar-benar. Bahkan ya suara-suara kalau dulu kan apa udah gencar banget yang namanya sound horror gitu dan ada juga yang bilang kalau pas waktu diwawancarain itu kalau nggak salah sih masih di Jawa Timur ya, sampai aku juga nggak mau nyebutin daerahnya.
1: Oke.
2: Ditanyain kalau rumahnya itu bahkan tembok-temboknya kayak merempul-merempul gitu loh Mbak. Nah, pas waktu merempul-merempul itu dibilangin kayak apakah kamu itu mau menuntut atau enggak? Karena dia juga suka gitu loh dengan sound horror itu gitu, jadi kayak
1: POV ya akhirnya ya kembali ke personal masing-masing.
2: Bener.
1: Gitu. Karena ya itu tadi mungkin. Ya udahlah, mungkin aku mengorbankan tembok rumahku untuk
2: euforia itu.
1: Euforia ya, kan? Itu gitu. Padahal di sisi lain pernah kemarin tuh Nan, ada rumah persewaan gitu kan. Jadi dia punya rumah persewaan baju karnaval gitu kan. Nah, rumahnya itu mostly itu kayak 80% tuh kaca.
2: Okay.
1: Karena kan plus etalase
2: buat
1: jualan barang-barangnya atau barang sewaannya. Itu di depannya tuh baru latihan tuh, baru check sound. Itu sudah drrt dan ada dua kaca jendela yang pecah. Dia protes dong kayak ini apa? Kenapa kok aku jadi korban
2: kan
1: merugikan gitu.
2: Betul. Jadi ya euforia orang-orang masing-masing pilihannya ya kan. Daripada kamu sobat Rupiah Suara ya telinga kamu bermasalah, ya. Pusing dengerin Hanson Horok juga, mending ya dengerin lagu-lagu yang ada di Rupiah Suara aja ya, karena volumenya bisa kamu setting. Meskipun bawa mentokin juga gak bakalan separah ngerobohin rumah sobat ya. Dan bisa request lagi.
1: Nah bisa request lagu, kita tetap nanti tunggu di WA kita ya di 081-2302-1039.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM Prambe Suara.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Prambe Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid?

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hit and Information.
2: Balik okay. Lagi kita daripada kita budek ya dengerin sonharok seberapa suara, jadi kamu harus tahu juga gitu. Sebenarnya kalau secara ilmiahnya ya, sonharok itu juga bukan cuma sekedar musik keras yang biasa betul, kita dengar aja betul, gitu betul, Nurul betul. Tapi ada tuh ibaratnya ya, ada tata suara yang dia ekstrim banget dan memancarkan gelombang tekanan udara yang masif, sobat. Jadi ada suara sub bass yang dar dor dar itu, sobat ya, yang dihasilkan itu dia punya energi besar sampai-sampai bisa geterin kaca itu, sobat betul. Dan juga gak heran kalau banyak yang bilang kayak hobi ini punya sensasi tersendiri yang bikin penikmatnya itu enjoy, ketagihan
1: ada
2: gitu.
1: Adiktifnya gitu ya, ada
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Dan dibalik keseruan dan goyangan ya, goyangan yang khas itu yang kayak gini-gini. Itu ternyata menyimpan banyak sisi yang juga kita harus tahu gitu, sobat rame suara.
1: Nah, terutama sih di sini nih, aku lebih concernnya juga mungkin kalau goyangan ya udahlah itu
2: khasnya
1: visual,
2: lah kan
1: gitu ya, visualnya. Maksudnya bukan berarti kita menormalisasikan ya, karena tetap kita juga menganut budaya-budaya yang harus memperhatikan norma-norma kelayakan untuk ditampilkan di depan publik gitu ya. Karena ngerti enggak sih Nan, kayak sekarang tuh ajang seperti itu tuh menjadi ajang pamer seks, apa namanya, pamer apa namanya, keseksian gitu loh.
2: Oh ya iyalah, soalnya kalau nggak kayak gitu kan nggak dilihat juga gitu,
1: nggak menarik ya.
2: Betul
1: iya. Tapi dan yang lebih ngerinya lagi juga di pengaruhnya ke kesehatan kita juga tuh, ya kan?
2: Bahkan ternyata, dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu juga ada standarnya, Nurul, ya, soal batas ya, aman pendengaran manusia itu ternyata ada di 70-85 desibel aja. Itu kalau jangka pendek ya. Dan kalau lebih dari itu, sobat ya, telinga itu udah mulai capek gitu loh.
1: Iya sih. Kebayangkan?
2: Iya, kadang-kadang ada orang yang aduh klub spokel ngeringin ngomel lah gitu ya.
1: Itu sama dengan kayak kita ini loh, dan kalau misalnya kita dengerin suara nonton film misalnya pakai headset atau headphone itu kan berasa kan pas kita lepas tuh kayak plong gitu.
2: Bener. Kadang sampai nging gitu ya.
1: Capek ya, bener mungkin tidak secara langsung kan nggak mungkin ya, kayak telinga kita ngomong aku capek kan nggak mungkin ya, tapi kan kita bisa merasakan.
2: Ngeri ya kayak telinganya bisa ngomong ya
1: aku capek gitu.
2: Iya, dan masalahnya sob ya, intensitas suara dari sonhorak itu bisa sampai 110 atau 130 desibel, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Habis itu tadi kan ada yang rumahnya sampai roboh gitu ya. Jadi ya buat kamu yang mungkin belum punya bayangan sob, angka 130 desibel itu kekuatannya sama kayak suara mesin pesawat jet pas lagi lepas landas di dekat kita. Itu gitu ya. Jadi kebayang ya gimana bising dan ngerinya suara tekanan betul, organ tubuh gitu.
1: Iya sih. Itu kalau misalnya orang mungkin ya nanti di luaran sana mereka enggak tahu fakta ini ya. Jadi mungkin kalau misalnya andaikan nih sobat permen suara di rumah yang dengerin kita dan tahu fakta ini, mungkin bakalan yaudah deh aku nggak lagi-lagi deh
2: harapannya. Karena
1: saya

0: dengan diri kita sendiri gitu loh.
1: Iya benar-benar. Dan juga Sobat Rapesora gak hanya sampai di situ aja sob, mungkin kayak halo mau yuk gak bendino eko gitu kan, halo mau yuk mau sewangi eko gitu.
0: Ya saya kamu dengan Dani itu loh.
1: Ya wes lah kan Diki, hiburanku tuh kayak gini.
0: Tapi hiburanku tuh bahaya.
1: Ya wes pokoknya kan Diki digawe aku wes ribut kita. Gitu.
0: Yes,
1: nanti kita bakal upgradein lagi ya Nurul ya. Okay. Jadi buat Sobat Rapesora juga bisa banget buat ikutan join.
0: Betul.
1: Di pagi hari ini ngomong-ngomong soal sonharak sobat, buat kamu yang biasanya ikut join nonton atau dengerin ya, apa sih yang ngebuat kamu itu nonton? Atau mungkin ya buat kamu yang nggak nonton juga, kenapa? Apa alasannya gitu juga ya? Nyata.
0: Okay.
1: Bisa via WhatsApp di 081 23 02 1039.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Yes. Oke, okay, sobat ya, masih barengan sama Nenek dan juga Nurul di pagi ini, sob. Dan juga Nurul ini udah ada yang ikutan nimbrung di pagi ini gitu ya. Dan oke, okay, kita dengerin juga gimana gitu kan, apakah dia ini tuh tim yang suka dengerin sound horror gitu ya, kayak aku harus nonton, aku harus dengerin.
2: Mumpung ketinggalan, mumpung Agustus gitu ya.
3: Atau malahan tim kayak tidak, aku mending keluar kota aja daripada ada sound horror-nya gitu ya, Nurul ya.
2: Kabur.
3: Iya, dari Kak Putu yang udah join dia pagi ini.
4: Pagi Nanda Nurul. Kalau aku sih enggak pernah pingin ya nonton sound horror atau bahkan ikutan, karena ya itu tadi ngapain juga gitu loh, yang ada malah budek nanti ikutan kayak gitu, udah gitu bisa jadi tambah sumpek malah kan. Itu menurutku sih gitu sih, itu kenapa aku kok nggak tertarik sama sekali untuk ini, karena ganggu banget sih. Orang kadang kita di rumah aja terus ada sound horror geder sampai jendela geder, bisa pecah tuh jendela. Ya mending enggak lah ya, enggak cari penyakit lah misalnya gitu. Itu sih, makasih Nanda Nurul.
3: Oke, jadi emang tipe yang alah wis apa sih gitu. Oke ya, semua orang punya pendapat masing-masing sama termesona. Jadi aku tungguin pendapat kamu gimana soal sound horror ini gitu ya. Dan kalau tadi kita udah ngobrol, ternyata suaranya itu bisa bikin kaca runtuh.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
3: Di dalam ya, tepatnya di bagian kalau anak-anak
6: rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan itu, atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan membantah ya, terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
3: Demikian
5: Trans News.
3: Jadi nggak bisa tumbuh dan regenerasi lagi kalau udah rusak.
5: Hanya
3: jadi kalau soalnya udah mati tuh ya, ya wes lah. Pendengaran
5: suara
3: kamu, kita ya bakal ngalamin penurunan yang permanen gitu.
2: Dan bisa jadi itu mungkin juga akan menyebabkan ketulian permanen ya.
3: Karena
2: ibaratnya kita itu tadi kita sudah ditinggalkan oleh pahlawan kita yang berupa bulu-bulu halus yang ada di telinga.
3: Iya, benar.
2: Nah, ini edukasi baru juga sih Nan, ya mungkin karena enggak banyak juga yang tahu fakta ini ya.
3: Iya.
2: BTW aku jadi ingat ini loh. Kamu tahu enggak sih di TikTok itu ada akun-akun nih, kalau sobat Permasora juga tahu, yang dia tuh kayak bikin animasi AI anggota badan gitu loh.
3: Oh. Iya, mungkin ya kan? Mungkin sasana punya kayak Tolong jangan dengerin sound horror lagi gitu ya, aku udah berusaha semaksimal mungkin gitu.
2: Aku kebayanginnya juga gitu.
3: Iya.
2: Karena kan ya mungkin kalau orang mau tahu fakta ini harus cari tahu dulu gitu ya.
3: Benar.
2: Dan kesannya tuh kayak serius banget gitu kan. Tapi kalau kita nonton animasi itu kan bisa jadi edukasi yang menyenangkan.
3: Enteng ya.
2: Enteng apalagi buat anak-anak gitu ya.
3: Bener. Jadi sementara suara itu di gambaran kalau telinga kamu kenapa jadi berdenging gitu ya, berdengung gitu ya. Dan juga ya naudzubillahnya kita semua gak mau ya kalau cuma denger lagu atau sound horror gitu ya tiba-tiba berakibat fatal, kita gak bisa denger selamanya gitu loh.
2: Betul.
3: Itu sob ya. Bahkan nih Nurul ya, selain fisik, nah psikologisnya itu
2: ada juga ternyata.
3: Iya ada juga, karena kalau terkena paparan suara bising yang ekstrim terus menerus tuh ya, jadi kalau ada saraf simpatik namanya itu langsung ngerespon dan ya memicu lonjakan hormon stres kayak kortisol dan juga adrenalin gitu. Jadi akibatnya wajar ya kalau warga sekitar jadi gampang emosi, cemas dan stres.
2: Pantesan gitu. Kadang tuh banyak kayak apa ya, kita bisa bilang semacam gesekan-gesekan, tawuran-tawuran gitu ya Nan,
3: yeah,
2: ya. Karena mungkin memang emosinya lagi gak terkontrol dan ada hormon-hormon secara psikis, secara psikologis di dalam dirinya itu yang memuncak dan bergelora, jadi harus keluar, dan sayangnya keluarnya dalam bentuk sesuatu yang negatif.
3: Bener-bener. Tapi kalau misalnya soal penikmat setianya yang seneng banget ya, kalau bassnya, getaran bass itu kan ada kayak hantaman gitu ya di dada ya.
2: Yes.
3: Itu ada sensasi euforia, Nurul. Jadi kayak ada kepuasan instan lah ya.
2: Oh gitu, gitu ya.
3: Benar.
2: Ternyata ada ya yang orang menikmati itu. Kayak kamu tipe yang mana nih? Kalau aku kan tipe yang kayak aduh ini enggak nyaman banget nih. Enggak usah sound horror deh. Kalau misalnya kita ke acara hajatan gitu ya, itu kan volumenya kan enggak sekenceng kalau sound horror ya.
3: Iya,
2: Itu kalau kita berdiri atau duduk di deket soundnya aja, pusat suaranya tuh kayak udah aduh gak nyaman, aku mau pindah lah gitu, kayak
3: ganggu sih,
2: mual ya gak sih? Kalau kamu mual gitu juga gak?
3: Ganggu sih kalau yang di dada gitu ya, hantaman bassnya tuh kayak aduh sumpek. Ya sumpek sama kayak kamu tuh tadi bilang sumpek ya, kayak aduh wis gak lah, senai mole delok TV utawa ngeringin rame suara gitu ya, lagu lagu-lagunya kan juga bisa dipilih dan volumenya meskipun mbok mentokin ya di handphone atau di radio analog kamu ya wis gak sampai 100 desibel gitu. Masih di taraf aman gitu ya. Dan sahabat masih bareng sama Nanda dan juga Nurul pokoknya ya buat nemenin aktivitas Senin kamu. Meskipun Senin kamu lagi hektik banget sob, atau mungkin juga intensitasnya tuh kayak suara sound horror yang bikin pusing, bikin deg-degan gitu ya. Aktivitas hari Senin pokoknya chill aja. Bareng sama lagu-lagu hitsnya Prameswara, yang mau ikutan join boleh via WA di 081-2302-1039.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
7: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: Oke. Iya, masih bareng sama Nana juga, Nurul, sama Drama Suara ya. Dan dari Badi Matul nih, Nurul udah join ya. Tadi lagu Apa Kabar Sayang, Sob, itu requestan dari Mbak Nurul ini. Oh, Mbak Nikmatul.
12: Mbak Nurul di sini, Nanda, please ya. Kamu gak lihat aku.
13: Iya, kadang itu memang yang dekat itu gak terlihat. Oke, jadi dari Mbak Nikmatul katanya ya, silim salam buat fans Radio Prawe Suara, salam kompak gitu buat adik berdua, makasih gitu.
12: Makasih sama-sama, Mbak.
13: Terus komen katanya aku enggak suka sanharak deh. Mantap berarti ya. Oke. Dan juga memang sobat Prawe Suara ya, sanharaknya tuh ngomongin soal plus minus itu kayaknya ngomongin plus ya. Tergantung masing-masing orang ya. Kalau minusnya kayaknya tuh udah mutlak deh.
12: Karena kalau kita ngomongin minusnya kan based on data kanan ya, bukan yang kayak subjektif aku.
13: Benar. Tapi Sob ya, banyak kok memang orang-orang terutama anak muda yang udah setia banget ngikutin tren sanharak kemanapun pergi. Kayak aku kesini mau nonton sanharak, kesana mau sanharak, atau bahkan latihan buat ini apa namanya joget sanharaknya gitu ya. Jadi, soal fenomena kayak gini itu mirip sama mekanisme sensory thrill atau pencarian sensasi ekstrim yang memanjakan panca indera lewat guncangan itu. Jadi kayak ya itu tadi euforianya itu, Sob ya. Dan sahabat ya, jadi buat kamu orang tua kalau sudut pandang parentingnya atau mungkin Nurul sendiri ini as a parent ya, ya as a mom, gimana Nurul menurut kamu?
12: Iya sih.
13: Anak-anak kamu kalau mau nonton sound horror kayak gimana?
12: No,
13: no langsung no, no ya.
12: Big no. Jangan kan sound horror ya Nan, kayak misalnya di kampung ada acara ya, sorry to say ya, bukan tidak menghormati acara itu,
13: okay,
12: tapi kita sebagai orang tua itu kan harus punya batasan-batasan untuk anak-anak kita yang nantinya itu akan membentuk habit dan juga mungkin dari segi kesehatan juga nih Nan. Kalau misalnya kita ngomongin soal horor ya, aku tipe yang tidak memperbolehkan anak-anakku untuk datang gitu ya ke lokasi-lokasi yang lagi ada sound horror gitu.
13: Oh, kan. I see.
12: Kenapa? Karena kan secara psikologis juga dampaknya kayak aku belum menemukan esensi apa yang bisa kita dapatkan gitu ya dengan kita memperbolehkan anak-anak untuk kesana gitu untuk nonton itu, apalagi nih Nan, kalau misalnya anak-anak itu kan mereka masih rawan ya secara apa namanya perkembangan fisik organ itu kan masih sangat butuh berkembang. Bayangin ya kalau kita orang dewasa aja nih sob, misalnya kita dengerin itu aja jedak jeduk gitu kan, apalagi anak-anak yang masih sangat-sangat sensitif sekali, itu bisa merusak kan.
13: Benar.
12: Ya, kayak yang Nanda sampaikan tuh ya, bisa menyebabkan ketelian itu di orang dewasa gitu, apalagi anak-anak.
13: Iya.
12: Jadi mungkin buat para orang tua please bijaklah.
13: Iya, soalnya kalau anak-anak gitu ya, ukurannya itu salurannya tuh lebih kecil gitu loh telinganya dan juga sensitifnya tuh sensitif banget.
12: Iya,
13: jadi kalau organ pendengaran mereka yang belum matang sepenuhnya, sob ya. Jadi kerentanan terhadap suara bising itu juga lebih tinggi dibanding orang dewasa itu tadi.
12: Iya betul, ya itu karena memang mereka juga masih ibaratnya masih tumbuh gitu ya.
13: Benar. Bahaya. Apalagi buat anak-anak yang masih belajar buat ngobrol gitu kan ya. Dan juga ya masih panjang lah ibaratnya masa depannya.
12: Iya,
13: kalau terpapar sound horror terus-terusan kan kayak eman ya. Ya meskipun meskipun halal wes pokoknya senang-senang ya enggak apa-apa. Kembali ke masing-masing.
12: Betul.
13: Pokoknya.
12: Iya, memang ujiannya jadi orang tua tuh seperti itu.
13: Yeah.
12: Seperti kayak kita benar-benar harus punya pakem gitu loh Nan.
13: Ya yeah.
12: Tidak hanya mengikuti umume ngono cek seneng ben koyo koncone itu kan akeh ya kayak
13: bener.
12: Gitu.
13: Ya. Apalagi gratis ya.
12: Oh, kurang hiburan gitu. Jadinya adanya hiburannya itu ya wes lah melo ae.
13: Benar, jadi ya itu sahabat Rewes Suara, kebijakan ada di tangan masing-masing sob. Jadi gak apa-apa, bebas aja, terserah aja.
12: Terserah aja, kita gak ikut punya anak yuk.
13: Oh, iya benar, ya. Kalau kita sih enggak ya, tapi gak tahu ya, tapi gak apa-apa. Dan benar, dan juga sahabat Rewes Suara masih barengan sama Nana dan juga Nurul tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di hari Senin ini. Jadi stay tune aja.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilan.
2: Brava Suara,
3: Music Hits and Information. Brava Suara
4: 103,9 Music Hits and Information.
5: Okay, sobat Rame Suara, gak kerasa ada jam 9 ya, waktunya ya. Pamit sobat Rame Suara. Dan iya, ini bukan pamit yang besok kita ketemu lagi, tapi see you di next tempat ya sobat Rame Suara. Terima kasih telah membersamai Nanda selama 4 tahun gitu. Jadi ini benar-benar
4: gak boleh gak sih,
5: benar-benar genap 4 tahun. Jadi anniversary-nya ini ya beneran berakhir begitu. Dan aku juga mau ucapin semangat buat Nurul yang nanti sobat Rame Suara bakalan dengerin Nurul ya di, ya nanti lah kapan aja gitu. Dan pokoknya tetap setia aja barengan sama Rame Suara. Sob, Rame Suara masih tetap setia kok buat ngasih-ngasih lagu hits dan juga informasi-informasi terupdate pokoknya. Dan kalau mau join barengan sama Rame Suara juga masih di nomor yang sama ya.
4: Aku speechless tau.
5: Kenapa? Kan kayak people kan come and go ya.
4: Iya sih, secepat ini gitu loh.
5: Iya, kadang perpisahan itu kerasa cepat kalau udah nyaman. Dan ini memang bukan keputusan yang gampang dan juga bukan keputusan yang singkat sobat Rame Suara. Ada banyak banget yang memang sudah dipertimbangkan. Dan ya pokoknya kita see you, kita bakalan ketemu lagi kok pastinya, masih di Lamongan aja sob. Jadi bagi untuk Rame Suara yang mungkin nanti mau ngundang aku juga boleh banget gitu ya. Jadi SO sobat Rame Suara, bukan lagi buat penyiar Rame Suara tapi sobat Rame Suara gitu. Terima kasih sekali lagi untuk sobat Rame Suara yang udah pokoknya membersamai aku selama 4 tahun ini deh. Oke, okay, dan welcome buat Nurul ya. Welcome pokoknya, selamat datang di Rame Suara. Enjoy the this place pokoknya. Enjoy this work ya. Dan

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, oh kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya oke, cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
4: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk!
0: Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andeng Sari, sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andeng Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
3: 103,9 Pramas.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara.
7: Get up, you good for nothing lazy.
8: Morning, beautiful.
7: Oh, didn't you forget something? Don't forget the trash!

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendangdur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendangdur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendangdur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air Waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
3: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
2: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijeruk. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
3: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijeruk. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
2: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan menjalani pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
5: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, sekiranya pukul 7.30, korban waktu itu sedang mau berangkat.
4: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nurul Zain.
6: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Prameswara Lamongan, berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, geliatkan ekonomi kreatif warga Magersari, Mojokerto, sulap permukiman jadi wisata kuliner tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Warga Kampung Magersari, Gang 1, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, menyulap kawasan pemukiman mereka menjadi destinasi wisata kuliner tempo dulu. Aksi kolaborasi masyarakat ini menghadirkan lebih dari 50 jenis sajian tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, putu, ketuk hingga es potong. Guna menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dalam momentum menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Ari Sandi atau Cak Sandi mengapresiasi inovasi berbasis ruang publik kreatif ini dan mendorong agar festival budaya tersebut digelar secara berkala sebagai identitas wisata khas daerah.
8: Alhamdulillah di sini terlihat kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya.
7: Selain kuliner Nusantara, pengunjung disuguhi pengalaman nostalgia melalui atraksi komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik eco print gratis, hingga arena permainan rakyat yang difungsikan untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai. Gelaran pesta budaya ini semakin lengkap dengan adanya integrasi sarana pelayanan publik di lokasi, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial. Melalui perpaduan nilai ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, Kampung Magersari, Gang 1 berhasil menjadi wadah edukasi, sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026. Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
0: News, media, and information. Prame Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music, hits and information. Prameswara.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
6: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya. Dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram, ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
5: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
6: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatria

0: Sisir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabila.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prames Suara.
6: Music and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya, jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina dokter. Dari KMU sendiri nih dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter.
2: Iya itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, okay, memang menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, teman-teman. temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andong Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran, gugurnya sang kesatria

0: sisir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabilah.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
3: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
2: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Rames Suara.
6: News, Hits, and Info.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
7: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, Beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
8: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya, jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya tuh kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, okay, memang menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih kita?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, so saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatria

0: Pasir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabilan.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
4: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok. Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Wah, menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
2: dokter? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Prameswara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik!
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak!
11: Mau dong!
10: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
11: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi!
7: Oh, tijus lagi!
8: Mau!
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
10: Panas-panas enaknya minum tijus!
11: Semua rasanya enak!
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
12: Dari Wings Food.
13: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
7: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
6: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
4: Nyai Ratu Andong Sari, sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
6: Nah, itu itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara.
10: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Promes Suara hanya di Pojok Pintar.
3: Halo Sobat Promes Suara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Promes Suaranya, silahkan.
4: Halo Sobat Promes Suara, semoga tetap sehat semua ya.
3: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
4: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
3: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
4: Betul sekali.
3: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
4: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
3: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film. Mengapa dok?
4: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
3: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
4: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
3: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
4: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
3: Oke. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
4: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
3: Oke. Dari gula darah juga dokter.
4: Iya, itu.
3: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
4: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
3: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
4: Yeah.
3: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
4: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
3: Oke.
4: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
3: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
4: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
3: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
4: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
3: Oke, deh, menarik banget ya Sobat Pramaswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramaswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
4: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
3: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
4: Aman kalau seperti itu sih.
3: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
4: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
3: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
4: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
3: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramaswara?
4: Kepada Sobat Pramaswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
3: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramaswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Prambe Suara 103,9 FM.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terbaru

0: Kadu Besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anasari menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan teori hingga praktek lapangan mengenai tata kelola koperasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkoperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkoperasian Diskoperindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Besarnya potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip, Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga Desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng. Tabrakan pun tak terhindarkan.
3: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas, Mas, ya. Tahu-tahu kirain apa? Saya keluar, sudah ada dua mobil, ternyata tabrakan. Muatan genteng.
4: Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana, Mas, tadi, Mas?
3: Dua-duanya kan kecepet, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang keneknya yang muat genteng itu kan keluar. Kalau saya motorin saya, makanya saya lari-lari minta tolong.
4: Oh gitu.
3: Makanya Pak, saya kan tidak ditarik sama truk yang lewat, kan minta tolong ditarik.
2: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu. Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Badri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi. Pengamanan diperkuat cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
6: Di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya, banyak ya. Penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Lihat password kita itu apa. Itu sampai seperti itu, mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi, misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka juga tidak hati-hati. Suatu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi. Transaksi, misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol begitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
5: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, saya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Saya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Saya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
6: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi mungkin baru sosialisasi saja, terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira loh kok di apa transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Tapi kedepannya nanti mulai kita coba kita apa kita lihat, kita gali kembali jauh mana itu.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
7: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
8: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Rame Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat Rame Suara. Ketemu lagi barengan sama kuliah. Dan kali ini spesial di Time Sore. Di hari Senin kayak gini tuh ya sob. Sore-sore biasanya kamu kiranya lagi pulang dari kantor atau baru mau berangkat kemana aja, berangkat nongkrong, berangkat main sama temen, atau ada juga yang lagi di rumah. Apapun rutinitas kamu di per Senin hari ini, aku bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan, seperti biasa dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Dan spesial hari ini kita akan ngebahas seputaran. Nah, ngomongin soal Agustus kan udah akan berlalu ya sob. Kita akan ngebahas seputaran September. Besok menyambut September. Kalau misal September ini punya tombol reset ya, kamu tuh bakal ngubah atau ngulang di poin apa? Yang pertama di rutinitas harian kamu yang gitu-gitu aja. Kemudian di kondisi keuangan yang cepet banget menipisnya. Atau pergaulan dan lingkaran sosial kamu. Atau bahkan diri kamu sendiri yang perlu diubah. Kalau misal aku ditanya sendiri, aku bakal ngubah versi. Sometimes diri aku sendiri sih sob. Kalau ngomongin soal, kalau udah mulai mager ya magernya Masya Allah. Nah terkait ini, ini kadang lebih apa ya, diubah dari segi kebiasaan kecilnya deh. Kalau malesnya di start siang ataupun malam hari di weekend itu masih normal ya. Tapi kalau sejak pagi udah males, sampai malamnya males, waduh itu jadi catatan. Dan sekarang yang aku bisa optimalin tuh di pagi hari bergerak ataupun exercise. Simple aja gak apa-apa. Jadi kayak jalan pagi, kemudian bersih-bersih rumah. Pokoknya gerak aja dulu, jangan sampai males-malesan. Karena emang kalau kemarin ngomongin soal weekend itu rasanya dari segi gravitasi di atas kasur itu kuat banget, kenceng bahkan. Nah sobat, ngomongin soal ini ya, polling yang aku tanyain ke kamu, misal September besok ini punya tombol reset, apa yang ingin kamu ubah atau ulang mulai besok? Rutinitas harian kamu yang gitu-gitu aja, kondisi keuangan yang cepet banget menipisnya, atau pergaulan lingkaran sosial kamu, atau bahkan diri kamu sendiri. Aku tunggu komenan kamu ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan barengan sama aku, kalau misal kamu mau join di visual radionya, kamu bisa langsung ke Espace Radio, klik logo Prame Suara. Sobat, untuk memulai pertemuan kita di sore hari ini, aku bakal setelin lagu dari Dua Lipa, Training Session. Selamat mendengarkan.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Prames Suara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, kita tadi ngomongin seputaran hal yang kiranya terjadi di September ini. Ngomongin soal tombol reset nih sob. Kalau misal September besok, per besok September ini ada tombol resetnya. Apa sih yang pengen kamu ulang kembali dan kamu perbaiki dari awal? Ini ada komen yang masuk nih. Ini ada dari Mbak Dinda di Babat. Pilih asik kak, aku pengen banget ngubah bangun jam bangun tidur. Agustus ini kebiasaan bangun mepet dan jam berangkat terus, bikin pagi-pagi selalu rusuh. Waduh Mbak Dinda, kamu gak sendirian, ada aku juga. Dan ngomongin soal ini tuh kadang sob, ada beberapa faktor penyebab kamu kebiasaannya jadi bangun kesiangan atau ngantuk-ngantukan per setiap harinya. Ini biasanya kadang ya kamu begadang malamnya, jadi kupu-kupu di pagi hari. Atau kamu nyepelein weekend, kayak aduh gak apa-apa deh nyiapin seragamnya besok aja. Ternyata kamu begadang, bangunnya siangan, dan kamu jadi pagi-paginya udah berantakan tuh. Ngomongin soal ini tuh kadang simple Mbak Dinda, tapi ini bisa ngubah kebiasaan kamu yang kiranya paginya lebih banyak tenangnya, malah jadi gerusak-gerusuk. Dan sobat, dampaknya tuh lebih besar dibanding itu. Mood kamu di hari itu juga bakal berantakan. Terkait ini juga aku pernah ngalamin sob, ketika aku ngebandingin versi yang aku tertata bangun paginya dan gerusak-gerusuk, ya per hari itu bakal gerusak-gerusuk juga. Sobat, kamu kiranya ada yang punya pengalaman sama barengan sama Mbak Dinda, aku tunggu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia di Ngetem Sore, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran tombol reset September ya. Setelah aku cek nih sob, itu ada beberapa istilah di dalamnya. Ini ngomongin soal psikologi, pengembangan diri atau self-improvement. Ada dari segi finansial, gaya hidup modern, dan juga lokal, bahkan semangat juang. Tapi kembali lagi, ini aku bakal bahas dari versi psikologi dan pengembangan diri dulu ya, self-improvement. Dan terkait ini, yang pertama itu ada istilah yang namanya fresh start effect. Beberapa orang secara nggak langsung itu merasa lebih terdorong atau termotivasi untuk melakukan perubahan pada momen-momen tertentu yang dianggap sebagai garis start baru. Misal di hari Senin, misal awal bulan, atau misal saat kamu momen ulang tahun atau tahun baru, momen-momen semacam itu sob. Makanya banyak orang yang punya dorongan kuat rasanya ketika di momen-momen baru. Misal hari Senin itu rasanya lebih excited daripada hari menuju weekend. Atau ketika kamu di awal bulan deh, pada gajian udah makin semangat tuh buat nyambut tanggal baru. Dan terkait ini istilahnya apa, kamu masih ingat? Fresh start effect. Dan terkait ini contohnya, kadang kita juga wajar sih, aku, kamu juga sering mendapatkan dorongan kuat ketika kita mendapatkan fenomena menjelang pergantian bulan, pergantian hari baru. Gak jauh-jauh deh, misal weekend kita udah pada malas-malasan di rumah. Dengan menyambut hari Senin, kita cuci sepatu, kemudian kita gosok-gosok baju, kita ngerapiin kamar. Nah itu salah satu bentuk dari fresh start effect. Dan yang kedua, ini ada namanya habab loop atau cue, atau rutin ataupun reward. Dan sebenarnya yang ngomongin soal ini tuh ada beberapa poin-poin berdasarkan apa ya, kayak berdasarkan momen tertentu yang kamu udah bisa ngelewati itu dengan lancar sob. Misal hari Minggu kemarin kamu seminggu udah pada ujian tes tulis, akhirnya kamu ngasih reward atau ya udah hari ini aku bakal ngapain, nah kayak gitu. Terkait ini sebenarnya kembali lagi ke rutinitas masing-masing, reward masing-masing, dan cara ngasih orang reward ke dirinya sendiri itu beda-beda sob. Ada yang rewardnya sesimple bisa ngerjain sesuatu tepat waktu, itu udah ada rewardnya. Atau harus mendapatkan penghargaan khusus dulu baru ngasih reward ke dirinya. Dan terkait ini makanya kembali lagi ke kebiasaan masing-masing. Dan yang ketiga, masih ngomongin soal psikologi dan pengembangan diri, ngomongin seputaran tombol reset, ini ada micro habits ataupun kebiasaan mikro kecil yang sebenarnya terkait ini kita mudah ngelakuinnya biar rasanya kayak yang tadinya kamu malas-malasan jadi produktif, yang kamu rasa-rasanya apa ya, kayak itu kerjaan berat tapi karena kamu cicil pelan-pelan gak berat lagi, nah kayak gitu. Ini dibahas juga di buku Atomic Habits. Kalau kamu udah baca, kebiasaan-kebiasaan kecil hari ini itu ngebentuk kamu di masa depan. Nah ini hubungannya sama micro habits atau kebiasaan mikro kamu. Tombol reset September itu juga berdasarkan kebiasaan kamu sih sob. Kayak kalau kamu sukanya ngulang sesuatu gak mikir matang-matang, alah nanti masih ada bulan baru, nah ini perlu jadi patokan khusus. Kamu tipe yang emang start karena ada kesalahan atau start karena ya udah itu polanya kamu buat ngulang-ngulang. Nah, kamu perlu nanyain ini ke diri kamu masing-masing sob ya. Dan yang keempat, ini ada friction ataupun gesekan dan hambatan. Sebenarnya ngomongin soal ini ya, seberapa mudah atau sulitnya suatu hal untuk diakses dalam ngomongin kebiasaan, tentu saja kadang kita untuk mengurangi kebiasaan buruknya, kita itu perlu memperbesar hambatan ataupun gesekannya. Maksudnya kayak gimana? Misal nih, kamu kalau mau ngurangi screen time HP kamu sebelum tidur ya, jadi kamu sebisa mungkin naruh hambatannya di diri kamu sendiri. HP kamu taruh jauh-jauh, HP kamu harus dibuat low bat biar kamu gak scrolling, kayak gitu. Sebenarnya ini sulit awal dilakuin, tapi pada akhirnya itu bakal membentuk kebiasaan kamu. Nah, ini tadi dari seputaran tombol reset September, itu ada relevansinya dengan istilah psikolog ataupun pengembangan diri. Ada fresh start effect, kemudian habalu, micro habits, ada friction. Dan terkait empat ini sob, kamu tipe yang udah nerapin yang mana? Aku mau tahu. Kamu boleh banget drop ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039 Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 FM, Prameswara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
9: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
13: Prameswara.
0: News hits and information. Prameswara.
14: 103,9 FM Music and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ingat episode hingga malam hari ini sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik ngebahas seputaran tombol reset September, ini aku bawa update dari Lamongan yang ada jejak sabu di Lamongan berujung di Gresik. Sebenarnya kondisi ini tuh diketahui oleh Satreskoba Polres Lamongan sob semalam. Dan ternyata ada beberapa penyelidikan polisi membengkuk Joni Pramono 30 tahun warga Kelurahan Banjar Mendalan Kecamatan Lamongan saat berada di Desa Soko Kecamatan Tikung. Tersangka diciduk ketika hendak mengantarkan paket sabu kepada pelanggannya. Waduh. Dan terkait ini, akhirnya anggota melakukan pengembangan di wilayah Gresik serta melakukan penggerebekan. Dan ini langsung dari Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzain, kemarin tepatnya di 27 Agustus. Tim Satreskobal Polres Lamongan ini ya, itu juga menggerebek rumah Mulyono 34 tahun di Desa Lundo, Kecamatan Benceng, Gresik. Dan makanya dari ini Mulyono diamankan bersama dengan istri sirinya, Kristina Junia 25 tahun yang tercatat sebagai warga Desa Mangku Jajar, Kecamatan Kembang Bahu. Kalau dibaca kronologinya ya, ini warga Lamongan dengan inisial JP mengantarkan ke rumah inisial M yang tadi, kemudian dibekuk barengan sama istri sirinya. Ternyata mereka ini tuh lagi domisili di Gresik, sobat. Makanya informasi yang beredar ini, jejak sabu Lamongan berujung di Gresik, ya terjadi saat ini. Dan alhamdulillah dari segi polisi juga udah mengamankan, dan tentu saja harapannya tidak ada korban selanjutnya atau bahkan pelaku dari pengedaran sabu itu sendiri selanjutnya. Dan kalaupun ada, segera ditangkap juga gitu, sob ya. Dan tentu saja harapannya semua kasus yang ada mirip-mirip segera ditelusuri, tidak ada korban, bahkan tidak ada lagi produk yang diedarkan serupa gitu. Dan masih barengan sama kuliah sobat di Ngatem Sore. Habis ini aku bakal sering lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke sobat, sebelum kembali lagi ke topik seputaran tombol reset di bulan September, ini aku bawa update ini dari NTT. Ternyata per hari ini gempa susulan terus terjadi di NTT dan bahkan udah tembus di 10.000 lebih kejadiannya. Waduh. Dan per hari ini tadi sob ya, itu ada gempa susulan yang terjadi kurang lebih di magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa susulan juga udah lebih dari 10.200 sekian kejadian. Bahkan dari BMKG, data tersebut per hari ini tadi di jam 5 pagi itu dicatat bahwa ada magnitudo gempa susulan sebesar 6,2 dan terkecil di 1,0. Update gempa bumi susulan gempa Flores per tanggal 31 ada di 10.200 sekian. Sobat, tentu saja kita berharap tidak ada gempa susulan lainnya, tidak ada korban yang makin bertambah. Dan tentu saja buat kamu kiranya yang mau donasi, kamu bisa langsung ke website ataupun Instagram dari kitabisa.com, kemudian di Rumah Zakat, bahkan di Lazismo. Terkait ini juga ada beberapa konten kreator, salah satunya ada Irwan Ferdi yang terkait ini itu rame banget buat update. Dan untuk detailnya aku bakal spill setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, nah ternyata tadi aku ada kesalahan sebut nama. Ini ternyata tuh ada influencer bernama dengan Ferry Irwandi. Dia udah menggalang dana dan menembus angka lebih dari 7 miliar. Ngomongin soal ini ya, itu nggak hanya 1-2 yang digalang dana dan berhasil, bahkan melebihi angka fantastis banget, sob. Pun bukan hanya di situ aja, Ferry Irwandi ini itu dia juga ngasih apa ya, kayak data yang valid gitu. Tingkat validitasnya itu tinggi banget. Kenapa? Karena dia juga update dari kontennya, larinya kemana aja yang didonasiin. Bahkan dia juga lebih apa ya, kayak konsisten berkelanjutan sih. Sobat, ngomongin soal Ferry Irwandi ini, beliau itu ternyata menggandeng Kita Bisa. Nah, kamu bisa langsung ke Instagram Ferry Irwandi ataupun Kita Bisa buat kiranya kamu mau jadi donatur di korban NTT untuk saat ini. Ataupun lainnya, ada Karhutla juga, itu juga masih pada rame dan masih barengan sama aku, bakal aku update juga. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Prames Suara.
6: Music hits and information. Prames Suara.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di sore hari menjelang azan maghrib ini tuh gimana. Biar kamu yang kiranya pulang dari kantor atau mau berangkat nongkrong barengan sama teman atau berangkat kemana aja, kamu gak worries, at least kamu tahu kondisi jalanan. Sobat, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke Express Radio. Kamu bisa download aplikasinya Express Radio atau dari Google expressradio.com. Kemudian kamu bisa klik logo Prames Suara. Dan titik pertama yang aku cek ini ada di Simpang 4 Andanwangi. Kelihatannya sore ini cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2 dan sesekali kendaraan roda 4. Sobat, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus atau belok aja, tidak perlu khawatir. Tapi tetap seperti biasa, kendala maupun dari keselamatan itu sendiri juga ada di tangan kamu, jadi kamu perlu berhati-hati gitu. Dan di titik kedua ini ada di palang pintu kereta api barat terminal. Kelihatannya cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan sesekali kendaraan besar, tapi masih lancar. Sobat, kalau kamu mau melintas di palang kereta api, harap sabar, gak usah buru-buru, takutnya kamu tergelincir, apalagi kalau misal kamu pengendara roda 2, karena itu beresiko gitu. Dan mungkin itu sementara update di sore hari ini menjelang maghrib. Biasanya kalau mau maghrib itu pada ramai jalanan barengan sama orang pulang kantor, dan kamu tentu perlu untuk lebih ekstra fokusnya. Mungkin itu untuk update-nya. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbelt-nya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
9: Prameswara,
10: music hits and information. Prameswara.

tombol reset September. Dan sebelum kembali lagi ke topik, aku cuma mau ngingetin sob, baru saja udah azan sholat maghrib. Buat kamu yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, segera, jangan ditunda-tunda. Kalau kamu kiranya lagi di jalanan, better kamu melipir dulu, biar kamu di jalanan juga makin tenang, makin aman gitu. Dan kita kembali lagi ke topik seputaran tombol reset September sob ya. Tadi udah aku bahas seputaran istilah psikologi dan pengembangan diri ataupun self development. Dan sekarang ini bakal aku cek dari sudut pandang finansial dan gaya hidup modern. Sebenarnya ya sob ya, ini ada beberapa istilah-istilah urusannya sama finansial, gaya hidup modern. Yang pertama ada bocor halus. Pengeluaran kecil tiap hari kita itu kadang nggak kerasa, seperti beli kopi saset, jajan online kecil-kecilan, ataupun biaya admin yang rasanya cuma 5.000, rasanya kecil 3.000, tapi kalau keluarnya setiap hari ya bikin dompet kita makin kering, makin lusuh, makin kering kerontang ya. Dan terkait ini ya sob, coba deh aku mau tanya dulu, siapa nih yang kiranya kamu baru gajian tapi rasanya udah kayak banyak banget pengeluarannya, bahkan gak terasa uangnya udah masuk tapi ya udah keluar juga. Nah ini aku masih nunggu komen kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sebelum aku bahas istilah finansial dan gaya hidup modern lainnya, aku tunggu dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music and trend information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music and trend information. Nah, sobat ya, masih ngomongin seputaran tombol reset di bulan September, sob. Tadi udah aku sampaikan bocor halus, biasanya ngomongin soal ini. Beberapa orang membuat pengalaman baru ataupun mau reset dari segi finansialnya karena dari bulan sebelumnya banyak banget bocor halus. Jadi pengeluarannya kecil-kecil tapi setiap hari pada akhirnya bikin kantong kering juga. Kemudian ada juga nih istilah lainnya ya, sob, itu dopamine detox. Terkait ini sebenarnya perlu untuk mengistirahatkan diri sejenak dari hal-hal yang memberikan kepuasan instan, dopamin berlebih, semacam scrolling berjam-jam ataupun main game agar otak kembali fokus. Apalagi kalau misal kamu gamenya yang berbayar, waduh, kamu butuh yang namanya dopamin detox biar gak mainan kamu aja yang berhenti tiba-tiba, biar otak kamu jadi fokus lagi, tapi juga dari finansialnya kamu juga biar makin aman lagi, sob. Dan selanjutnya, ini yang ketiga, ada doom scrolling atau doom surfing. Kita udah cukup familiar ya dengerin yang satu ini. Ini tuh kebiasaan buruk setiap hari buat terus scrolling. Rasanya kadang orang beberapa bilang tuh nyampein kalau scrolling ini jadi waktu yang tepat untuk istirahat, padahal kita itu juga mengeluarkan energi, sob, malah bikin kamu jadi drain, makin cepet capek juga. Waduh, aku juga pernah nerapin doom scrolling ini, bahkan sampai larut pagi, gak larut malam aja, larut pagi, habis itu habis subuh baru tiduran, dan rasanya badan itu capek banget. Sobat, sebenarnya kalau kita gak ngecek ini lebih detail, kasihan tubuh kita, kasihan mata kita juga, kasihan dari segi waktunya kita juga gak bakal menjadi korbannya. Jadi sebisa mungkin kamu segera cek lagi apakah dari segi finansial gaya hidup modern kamu urusannya dengan tombol reset September, apakah ada bagian-bagian yang masih menjadi kebiasaan kamu bocor halus, dopamine detox atau doom scrolling. Nah, terkait ini sob ya, aku menunggu cerita dari pengalaman kamu. Kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Pramet Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana.
1: Pramet Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Pramet Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran tombol reset di bulan September. Sobat, dari sekian banyak istilah yang ada ya, ini tuh ada istilah terakhir ini urusannya sama lokal dan semangat juang. Ngomongin soal ini, makanya kita di akhir bulan, kemudian di akhir minggu, rasanya kayak makin excited buat menjalani sesuatu. Ini tuh karena kita punya mentalitas promosi atau fight back. Rasanya kayak misal, apalagi kalau kamu punya sifat ambisius atau kamu sedang dalam kejar target. Nah ini relevan sama kamu. Ngomongin soal ini tuh biasanya dipakai sama orang yang fokus ke depan, kejar target dan buktiin kalau misal dia bisa bangkit. Misal ini kondisinya di minggu kemarin dia ada tes ujian atau ada poin-poin tertentu di lingkungan yang menunjukkan penilaian dia lagi minus nih kondisinya. Kemudian itu konsisten berkelanjutan tiap minggunya, minggu ini bakal kayak waduh balas dendam, hasilnya bakal bagus gitu. Terkait ini makanya ada istilah fight back atau keinginan untuk melawan ulang kondisi yang kemarin kiranya di minggu lalu rapuh. Kemudian di minggu baru, biasanya startnya di hari Senin, itu makin excited, makin semangat menjalani hari. Dan apalagi kalau misal di perusahaan kamu, sob, ada yang namanya KPI, itu biasanya ngejarnya ya awal bulan atau enggak awal minggu. Jadi kayak setiap minggu ada targetnya, kemudian kamu targetnya ya diserempengin, dimakin semangatin di hari Senin. Atau besok ini juga bertepatan di bulan September, cocok banget buat kamu yang kiranya tiba-tiba ambisius, yang pengennya start di awal bulan makin semangat dan menggebu-gebu. Sob, ini relate sama kamu gitu. Nah, masih kembali lagi ke topik dan polling utama kita per hari ini tadi. Kalau misal aku tanya, kamu kiranya kalau September punya tombol reset, kamu pengen ngubah di bagian apa? Di bagian rutinitas kamu, keuangan kamu, pergaulan atau bahkan diri kamu sendiri. Aku masih nunggu komen kamu, tentu saja di WhatsApp Radio Prawira Suara di 0812-302-1039. Dan sobat jangan lupa, kalau misal kamu mau join di visualnya, kamu bisa langsung ke SP Radio barengan sama aku. Dan masih di Ngetem Sore, hari ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Brebes Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
7: Mau dong!
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tea juice!
7: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dengan Time Story hingga malam hari ini, sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran tombol reset September, ngomongin soal Agustus, emang euforia kemerdekaannya ada, tapi juga ada bagian-bagian dari wilayah Indonesia yang terdampak dari gempa, kemudian ada kebakaran hutan juga, pada akhirnya gak bisa ngerasain momen kemerdekaan itu secara utuh. Semoga tentu saja dari korban yang ada di sana ataupun warga yang ada di sana juga dalam perlindungan dan kondisinya segera membaik, segera pulih gitu. Masih ngomongin seputaran kemerdekaan ya sob, ini per hari ini tuh ada Festival Tongklek di Dadapan Lamongan. Dan sebenarnya terkait ini setelah aku cek itu kayak mainan angklung bareng gitu sih, kayak festival musik. Nah, kamu pernah gak dengerin ataupun gabung cek, lihat langsung festival musik tradisional Tongklek Lamongan ini, sobat. Ngomongin soal ini pun ya, barengan sama aku nanti tepat di jam 7 malam akan ada telepon barengan sama salah satu panitia pelaksana. Nah, ini sangat bakal menarik sih. Kalau menurut aku, ini barengan sama PIC-nya langsung, sobat. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja biar kamu at least tahu kondisi festival musik Tongklek yang satu ini di Lamongan tuh gimana sih. Kemudian apakah ini udah cukup lama penerapannya, bahkan dari segi audiensnya apakah peminatnya masih tinggi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Taman Kemerdekaan itu ada Festival Tongkle. Dan ini tuh festival musik gitu sob. Ini ada di Lamongan per malam hari ini, tepatnya di Dadapan. Dan aku coba hubungi ini Mbak Nadia, PIC dari Festival Tongkle itu sendiri. Aku coba menghubungkan sama beliau ya. Oke. Baik, kita tunggu dulu Kak Nadianya. Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Halo, selamat malam Mbak Nadia. Ini aku sapa Mbak Nadia ya.
1: Niki sih.
0: Baik, saya dari, waduh, diakhiri sama Mbak Nadianya nih sobat. Aku coba hubungi ulang ya, Mbak Nadia. Coba hubungi ulang.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dan masih ngebahas seputaran kemerdekaan. Ini masih ada momen-momen

Kita masih mencoba terhubung sama beliau. Sobat, kita masih tunggu ya. Oke, update beliau sebentar ya kak. Gitu, masih ada apel informasinya. Oke, masih nunggu bapak petingginya juga sobat. Oke deh, kita masih mencoba terhubung barengan sama Mbak Nadia seputaran Festival Tongkle. Dan Festival Tongkle sendiri ya, ini tuh festival musik gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal ini tuh ada beberapa yang pro dan kontra. Ini tuh asal Lamongan atau asal Tuban sobat. Dan terkait ini setelah aku cek, emang ini salah satu identitas budaya masyarakat khas Lamongan. Dan mungkin kamu baru dengar, kamu ada yang baru dengar terkait Festival Tongkle ini sob. Barangkali ada yang baru dengar. Sebenarnya kalau ngomongin soal ini tuh adalah festival musik gitu, dan dia berupa kayak mainan alat musik zaman dahulu. Ini ada beberapa yang kiranya digunakan untuk memperingati, merayakan, mempromosikan nilai-nilai tertentu semacam budaya, tradisi, dan momentum sosial. Alat musik yang digunain tuh berupa, terkait ini ada 1-2 bagiannya sobat. Kamu bisa nebak gak? Ada kentongan bambu yang paling utama, ada beduk juga. Nah, biar nanti makin excited buat kamu dengerinnya Festival Tongkle itu apa, kita tunggu terhubung sama Mbak Nadia. Tapi setelah yang satu ini, kamu perlu stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Brava Suara.
2: Music here and information. Brava Suara.
3: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di malam hari ini sambil tunggu talkshow bersama dengan Ibu Nadia, PIC dari Festival Tongkle. Dan ini sob, seperti biasa kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Stadio, klik logo Prameswara. Dan titik yang pertama bakal aku cek di Simpang Tugu Adipura. Kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4, sesekali kendaraan roda 2, dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, ada bersabar, tetap ikuti rambu. Sekalipun di sana kadang terlihat sepi, tapi kamu harus tetap ikutan sama aturan yang ada di sana. Kalau di bundaran ya bunda muter dulu baru lanjut jalan gitu sobat. Kemudian di titik yang kedua ini aku cek di Simpang 4 DPRD, tepatnya di Simpang 4 Pegadaian. Kelihatannya cukup ramai tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Seperti biasa sob, kalau misal di perempatan di daerah Lamongan Kota itu, kamu perlu berhati-hati kalau mau lurus, mau belok aja, antisipasi kiranya ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama, jadi kamu gak tiba-tiba nabrak mereka gitu. Dan seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
3: CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Brama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: News Here and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita coba terhubung lagi barengan sama Mbak Nadia. Beliau ini PIC dari Festival Tongklek yang ada di Dadapan Lamongan. Nah beliau ini tadi nunggu barengan sama Bapak Petinggi. Nah kita tunggu terhubung sama beliau ya sobat. Oke. Masih berdering ya sobat di sana.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
2: Selamat malam barengan sama Ibu Nadia. Oh, saya ya. Saya perempuan.
3: Okay, ini sama Bapak Kepala Desa ya, Kak ya.
2: Oke. Okay. Berarti barengan sama Bapak ini... Kepala Desa saja ya pertanyaannya.
3: Oh, betul. Betul. Ini langsung saya serahkan ya, Kak ya.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
4: Bapak Winnie Kozulkarnain.
2: Oke, bisa disapa dulu Bapak Sobat Prame suaranya.
4: Siap, selamat malam semuanya.
2: Oke, Sobat Prame Suara Bapak Zulkarnain ya. Beliau ini merupakan Kepala Desa dari Dadapan, benar Bapak?
4: Ye, siap.
2: Oke, Bapak kalau boleh tahu Festival Tongklek itu apa sih Bapak?
4: Festival Tongklek merupakan festival atau perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81 di Desa Dadapan, Mbak.
2: Oke.
4: Jadi ini kegiatannya lomba yang diikuti para peserta-peserta tongklek yang ada di Karasidenan Bojonegoro.
2: Waduh, mantap banget. Nah, tongklek sendiri itu sebenarnya kalau saya cek ini asli Tuban atau Lamongan, Bapak, kalau boleh tahu?
4: Kalau awal mulanya dari wilayah Pantura yang jelas, dari wilayah Pantura. Cuma masing-masing punya inisiatif untuk saling mengeklaim dari wilayah Lamongan juga menyatakan seperti itu, dari Tuban pun juga menyatakan seperti itu.
2: Oke, jadi ini masih antara Lamongan atau Tuban ya. Gitu Bapak ya?
4: Ya, yang jelas dari wilayah Pantura Mbak.
2: Oke, Bapak, ngomongin soal ini dilaksanakan di Dadapan itu tentu saja biar melestarikan terkait budaya ini sendiri, Bapak ya. Kalau boleh tahu minat di daerah Bapak apakah masih tinggi terkait Festival Tongklek ini, Bapak?
4: Alhamdulillah sejauh ini masih relatif tinggi, bahkan bisa dikatakan terus meningkat.
2: Wah, kalau dari terus meningkatnya itu apakah tahun lalu juga dilaksanakan festival yang sama, Bapak?
4: Bukan, kalau untuk kegiatan kita di desa bervariatif. Mm-hmm. Ya ada kesenian wayang, ada kegiatan solawatan bersama, seperti itu Mbak.
2: Okay.
4: Dan tahun ini kita sepakat melalui musyawarah desa atau kepanitiaan HUT RI yang ke-80 Desa Dadapan untuk mengadakan Festival Tongklek.
2: Jadi kalau Dadapan sendiri di sana apakah erat Bapak untuk Festival Tongklek sendiri atau di sana kan ada musik-musiknya, benar Bapak ya?
4: Dari, apa mohon maaf, bisa diulang?
2: Untuk Festival Tongklek sendiri ini, apakah di daerah Bapak itu masih rekat, masih banyak yang melestarikannya, atau sistem sewa Bapak mendatangkan orang?
4: Masih banyak.
2: Oh, masih
4: dan
2: banyak.
4: Dari desa kami pun masih ada.
2: Masih ada dari
4: masih
2: penggiatnya
4: ada.
2: Langsung Bapak ya?
4: Iya, dari penggiatnya di desa kami ada 2 grup.
2: Waduh, sangat luar biasa nih Sobat Prame Suara. Nah, Bapak Zulkarnain, benar Bapak ya? Dan Bapak ini kalau boleh tahu, kalau di Desa Dadapan sendiri Festival Tongklek udah ada berapa lama Bapak? Sejak tahun berapa?
4: Kalau di desa kami baru tahun ini, karena kita melihat antusias warga di sekitaran kita juga kok cukup tinggi. Jadi kita membuat stimulus kegiatan, ya mudah-mudahan dengan terselenggaranya kegiatan ini semangat para pemainnya, para krunya, atau para pemiliknya ini terus meningkat dan mau berinovasi terkait aransemen musik atau mungkin pertunjukannya.
2: Wah, benar banget. Nah, terkait ini Bapak kan biasanya, sebelum ke lebih detail kendalanya saat melaksanakan Bapak ya, di sana itu kalau boleh tahu dilaksanakan sejak jam berapa hingga jam berapa Bapak per hari ini nanti?
4: Insya Allah nanti kita mulai jam 8 malam. Okay. Kalau tidak ada halangan atau mungkin tidak ada yang mengakibatkan kegiatan itu molor.
2: Iya.
4: Dan kemungkinan insya Allah jam 12 kita upayakan selesai.
2: Selesai. Waduh Sobat Pemirsa Suara, yang kamu mau nonton Festival Tongkle di Dadapan sekarang lagi ada dilaksanakan gitu. Bapak, kalau ngomongin soal kendala atau tantangan tersendiri ya, biasanya kan ada acara-acara yang sulit ngelompokin warganya, iuran mungkin. Apakah ada kendala khusus yang Bapak hadapi selama berlangsungnya Festival Tongkle sehingga hari ini?
4: Kalau kendala dari kegiatan pasti ada Mbak, dari kepanitiaan sendiri ini kan merupakan kegiatan pertama, sehingga pasti ada mungkin kebingungan atau permasalahan-permasalahan tertentu. Terus dari penggiat tongkleknya, karena kelemahan kami ini di bulan Agustus sehingga kegiatan-kegiatan mereka cukup padat, yang harusnya sudah mendaftar banyak yang mengundurkan diri.
2: Oke, tapi ini terbuka umum Bapak ya?
4: Terbuka umum sekarang Sekaresidenan Bojonegoro.
2: Sekaresidenan Bojonegoro Sobat ternyata. Tapi nanti kalau misal Sobat Pemirsa Suara mau datang berkunjung, boleh banget ya Bapak.
4: Siap.
2: Dan oke, mungkin ini pertanyaan penutup sih Bapak. Bapak, kiranya harapan besar yang tentu saja ingin Bapak capai, bahkan warga Dadapan juga, agar suksesnya terselenggara Festival Tongkle ini, apa tuh Bapak? Makanya di kemerdekaan momen kali ini, desa Bapak, di daerah Bapak melaksanakan Festival Tongkle, harapan besarnya apa tuh? Ya.
4: Tujuan utamanya yang pertama, mungkin dari kami pemerintah desa atau kepanitiaan ingin ikut andil dalam hal melestarikan budaya atau musik tradisional tongklek. Yang kedua, kami juga berharap dari penggiat tongklek juga terdorong dengan adanya kegiatan-kegiatan festival seperti ini. Mereka tentunya lebih bersemangat lagi dalam berinovasi aransemen musik atau mungkin pertunjukannya. Dan yang pasti kami juga berharap dengan adanya kegiatan ini, warga masyarakat desa Dadapan dan sekitarnya semakin akrab, semakin rukun. Gitu Mbak.
2: Oke, Bapak sebelum penutupan nih, barangkali ada closing statement yang mau disampaikan ke Sobat Pemirsa Suara, boleh banget.
4: Terima kasih untuk semua jajaran pemerintahan desa Dadapan, kepanitiaan HUT RI yang ke-81 ini, tahun ini kita semuanya mampu membuktikan eksistensi desa kita yang luar biasa sekali. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk peserta tongklek yang sudah mengikuti kegiatan festival pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini, kita semuanya dapat merasakan manfaat dan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Siap?
2: Baik, dan semoga acaranya lancar Bapak ya, tidak molor-molor.
4: Siap.
2: Iya. Dan tentu saja harapannya semoga di tahun depan, bahkan di event-eventnya Desa Dadapan barengan sama Bapak Zulkarnain juga terus selenggara Festival Tongkle ataupun lain-lainnya yang bisa melestarikan budaya kita. Gitu Bapak ya.
4: Siap.
2: Mungkin itu Bapak, terima kasih banyak Bapak Zulkarnain untuk
4: sami-sami, Mbak.
2: Kesediaannya. Mungkin bisa kembali
4: terima ke kasih, ya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: for it.
1: Brava Suara.
2: Music FM Information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 4 sore hingga jam 8 malam ini. Sobat, sebenarnya ngomongin soal yang kita bahas dari riset bulan September, kalau misal kamu punya kesempatan buat riset ulang apa yang kamu riset terkait finansial, kebiasaan kamu, diri kamu sendiri. Sebenarnya ngomongin ini kembali lagi ke individu masing-masing sob ya. Tiap orang pasti ada sisi plus minusnya, tinggal kamu mau lebih perbaiki di bagian apa. Dan ngomongin soal 2026, kita sisa 3 sampai 4 bulan lagi, benar ya. September, Oktober, November, Desember. Waduh, 3 bulan lagi sob. Terkait ini, semoga apapun yang kamu kerjain juga kamu ngerjainnya dengan maksimal hingga kamu gak butuh yang namanya tombol reset buat ngulang dan minimalisir penyesalan di masa depan. Jadi kamu sebisa mungkin yang gak bisa kamu lakuin hari ini juga udah pertimbangan matang di masa depan nanti. Sobat, barengan sama aku di Ngetem Sore hari ini juga kita udah ngebahas seputaran istilah-istilah. Strateginya ya gimana caranya kamu aware sama diri kamu, sebisa mungkin kurang-kurangin, ngebahas ataupun ngurusin hal yang gak penting ya, yang mengurangi energi kamu. Fokus ke diri kamu, perbaikan apa saja yang kamu lakuin dan yang berdampak di masa depan. Barengan sama aku juga udah aku update lalu lintas, kemudian info lokal maupun nasional. Sobat, barengan sama aku juga udah calling-calling barengan sama Bapak Zulkarnain dari Kepala Desa Dadapan. Ini di sekitaran Paciran Lamongan yang hari ini ngadain Festival Tongklek. Buat kamu yang mau gabung bisa. Ini dibuka secara umum sekali sidenan Bojonegoro. Start di jam 8 malam hari ini hingga targetnya jam 12 malam. Semoga tidak molot-molot, kata beliau. Semoga dari acara yang dilaksanakan di Dadapan itu juga berlangsung dengan lancar dan bisa menambah minat anak-anak muda utamanya terkait ketelestarian budaya kita. Dan tentu saja sobat, rasanya waktu terus berjalan dan cepat, bahkan ini udah di penghujung siaran pada hari ini. Semoga sedikit banyak yang kita bahas ngasih insight maupun inspirasi buat kamu. Dan barengan sama aku Lia, kita ketemu lagi besok tepat di jam 6 pagi hingga jam 9. Tentu saja dengan tema yang gak kalah menarik dengan hari ini sobat. Mungkin itu karena ini hari Senin, biasanya kita juga lebih excited buat menjalani hari Minggu. Semoga hari Senin kamu menyenangkan, tetap bikin kamu bahagia, jangan lupa makannya dijaga gitu sobat. Mungkin itu dari aku Lia, terima kasih. Tapi setelah ini kamu jangan kemana-mana karena kita udah nyiapin playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Senin biar mood kamu terus bagus gitu. Mungkin itu, terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Aku masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini. Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
2: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terpadu besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anasari menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan teori hingga praktek lapangan mengenai tata kelola koperasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkoperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkoperasian Diskoperindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Besarnya potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga Desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng, tabrakan pun tak terhindarkan.
5: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas mas ya. Tahu-tahu kirain apa? Saya keluar, udah ada dua mobil ternyata tabrakan. Muatan genteng.
6: Muatan genteng. Iya. Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana Mas tadi, Mas?
5: Dua-duanya kan kejepit, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang keneknya itu, keneknya apa? Keneknya yang muat genteng itu kan keluar. Tolong saya mau kering saya, Mas. Makanya saya lari-lari minta tolong.
6: Oh gitu.
5: Makanya warga kan jadi kan ditarik sama truk yang lewat kan. Minta tolong ditarik.
4: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu.

0: Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Badri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi. Pengamanan diperkuat cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
3: Di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya. Banyak penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Lihat password kita itu apa. Itu sampai seperti itu, mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi, misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya dan lain sebagainya. Ini yang mereka juga tidak hati-hati. Suatu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi. Transaksi misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol begitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
2: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, Cahaya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Cahaya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Cahaya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
3: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi kemarin baru sosialisasi saja, terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar. ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira loh kok di apa transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Jadi kedepannya nanti mulai kita coba kita gali kembali jauh mana itu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
4: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Pramiswara Lamongan.
5: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Pramiswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brebes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM. Music hits and information. Berapa suara 103,9 FM. Music

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Berapa Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan kali ini di Cuap-Cuap Pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Selamat hari Selasa Sobat Berapa Suara. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu baik-baik saja. Dan spesial di hari ini, aku bakal nemenin kamu dengan topik yang cukup menarik dan masih hype sih. Ini ngomongin soal Persela. Nah, buat kamu yang ada LA Mania, Kurva Boys, dan seluruh pendengar setia, tentu saja Sobat Prima Suara yang kiranya kamu juga pecinta sepak bola, ini mungkin bakal relate banget dan seneng banget di hari Selasa ini. Tepat di 1 September adalah hari yang sangat luar biasa buat aku, semoga buat kamu juga. Terkait ini ya Sob, ngomongin soal Persela Lamongan, saat ini kan kemarin

juga hype update kalau misal di tempat PSEL Lamongan di Stadion Surajaya ini tuh dilakukan istilahnya sebagai tuan rumah lah untuk beberapa laga pertandingan yang telah dilaksanakan pun akan dilaksanakan. Ngomongin soal Lamongan dan PSEL Lamongan ini larinya, berarti apakah benar kalau misal PSEL Lamongan itu bukan hanya sekedar bola, tapi juga ngomongin soal UMKM atau hal-hal lain yang kiranya juga diuntungkan dengan adanya PSEL. Oke, untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini, aku bakal buka dengan polling. Nah, kamu setuju gak sih kalau misal PSEL itu gak cuma sekadar dari sepak bola aja? Kamu setuju atau enggak juga? Kamu boleh banget drop komen kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan barengan sama aku Lia untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini, biar kamu makin excited yang kiranya kamu lagi berangkat buat berangkat ke kantor, kemudian sekolah, atau lagi di rumah santai masak. Sobat, ini dia Coldplay Paradise. Selamat mendengarkan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap ya, gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat masih ngomongin seputaran Petsela. Dan terkait ini tuh emang Petsela dampaknya gak hanya di Petsela itu sendiri, tapi lebih ke lingkungan sekitar, salah satunya UMKM. Tapi ngomongin soal Petsela, kita cek dulu ya update Petsela per hari ini tuh gimana. Nah, ini kemarin tuh ada di Sabtu 29 Agustus 2026 malam. Tepatnya pada hari Sabtu itu, Petsela sukses memenangi laga persahabatan ataupun simulasi resmi melawan PSPS Pekanbaru dengan skor 1-0 di Stadion Surajaya berkat gol tunggal dari Dendi Sulistiawan pada menit ke-29. Dan terkait ini, mereka juga sempat membantai Persebaya U20 dengan skor telak 5-0. Waduh, mantap banget nih Persela ya. Dan keuntungan main di kandang di kompetisi resmi championship di musim ini, Persela tergabung di grup B wilayah timur dan keuntungannya tentu saja 3 pertandingan awal fase grup akan dimainkan langsung di Stadion Surajaya. Bima Sakti juga mematok target menyapu bersih kemenangan di kandang. Biasanya juga kalau tuan rumah itu menangnya makin banyak, nah itulah yang menjadi target jadi Petsela. Tapi tidak mengurangi jumlah pemenang misal nggak main di kandang ya sob, tapi sebisa mungkin ketika main di kandang sendiri atau jadi tuan rumah ya masa tidak ada prestasi ataupun gol yang dicetak di Petsela gitu ya. Dan terkait ini sobat, ada beberapa update seputaran jadwal Petsela di Championship 2026-2027. Yang pertama, di Minggu 13 September mendatang, Petsela Lamongan versus Persis Solo. Ini tepatnya di jam 3:30 sore ya, setengah empatan gitu. Kemudian kedua, Persiba Balikpapan versus Petsela Lamongan, Sabtu 19 September 2026. Tepatnya kick off di jam 7 malam. Dan pekan ketiga, Petsela Lamongan versus PSBSB ya, Minggu 27 September 2026. Dan ini kick off-nya di jam 3:30 sore juga. Nah, ngomongin soal Petsela main di kandang sob, sebenarnya yang diuntungin itu bukan hanya Petsela aja yang emang targetnya selalu juara, menang telak bahkan, tapi juga dari segi UMKM ataupun pihak-pihak lainnya yang juga diuntungkan dengan adanya Petsela main di Lamongan. Ngomongin soal ini juga, aku masih buka polling buat kamu yang kiranya mau join komen juga seputaran, kamu setuju gak sih kalau Petsela itu gak hanya soal sepak bola? Setuju atau gak juga? Kamu boleh banget drop jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran Persela gak cuma sekedar sepak bola aja. Sob, ini aku bawa update dari Lamongan. BEM Unisla dorong mahasiswa jadi penggerak ekonomi Lamongan. Dan ini juga didatangi langsung oleh Bapak Yuranur Effendi. Mereka pada akhirnya rencananya dan targetnya dari segi mahasiswa Unisla ini tidak hanya lulus, ya udah lulus aja, tapi emang ditargetkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Di sana itu juga Bapak Yuranur Effendi menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut. Juga beliau sudah memaparkan sejumlah indikator ekonomi daerah. Dan tentu saja beliau juga nyampein kalau misal mahasiswa perlu memahami kondisi ekonomi Lamongan agar bisa dapat membuka peluang yang tersedia di daerahnya sendiri. Yaitu targetnya ini mahasiswa nantinya itu membuka lapangan pekerjaan ataupun naikin kondisi ekonomi Lamongan. Waduh, mantap banget sob. Dan ngomongin soal ini pun ya tentu saja targetnya ini tidak berhenti di wacana saja, tapi emang dilaksanakan dan bisa dirasakan dampaknya gitu ya. Masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, kita cek dulu di lalu lintas pada pagi hari ini tuh kondisinya gimana, biar kamu sob yang kiranya mau berangkat ke kantor nggak waris-waris ya. Dan buat kamu yang mau cek CCTV-nya barengan sama aku, kamu bisa langsung ke Espesario. Kamu bisa download aplikasinya atau ke espesario.com di Google, dan kamu bisa klik prame suara. Dan sobat, ini titik pertamanya, aku bakal cek simpang semasa. Kelihatannya udah pada ramai anak-anak yang pada berangkat sekolah nih. Tapi di sana udah ada Pak Polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja, jadi tidak perlu khawatir. Tapi tetap seperti biasa, keselamatan ada di tangan kamu, jadi kamu perlu tetap berhati-hati gitu. Dan titik yang kedua, ini bakal aku cek di simpang 4 Andanwangi. Waduh, di sini cuy selalu ramai, tapi masih lancar didominasi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 sob. Dan di sana udah ada Pak Polisi juga yang siap bantuin kamu buat lurus, belok aja. Kemanapun kamu berada juga makin lancar dengan adanya bantuan Bapak Polisi ini. Well, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Oh boy.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia. Dan sebelum kembali lagi ke topik ya, seputaran pecela itu gak hanya olahraga aja. Ini aku bawa update dari gempa bumi NTT, Sob. Per Senin kemarin, tepatnya di jam 3 sore, di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur itu diguncang gempa bumi tektonik. Dan ternyata setelah dicek ini tidak berpotensi tsunami, Sobat. Hasil analisis dari BMKG juga menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,4 pada kedalaman 10 km. Dan setelah dicek lagi ya, Pada akhirnya, hasil monitoring BMKG sejak per 15 Agustus hingga 31 Agustus ini menunjukkan adanya 10.300 sekian aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo di M6,2. Ngomongin soal ini, Sobat, tentu saja BMKG juga akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan gimana hasil fixnya ataupun hasil setelah dicek. Tentu saja himbauan kepada masyarakat yang kiranya ada di sekitaran lokasi ataupun yang jauh-jauh. Ini juga kadang beresiko kalau misal lempengan di dalam bumi, dasar buminya itu masih ada keterkaitan. Jadi sebisa mungkin tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan lupa menghindari bangunan yang retak ataupun rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Tentu saja kalau misal mau update, hanya cek dari sumber yang valid, salah satunya BMKG gitu, Sobat. Terkait info BMKG ini juga kamu bisa akses di Instagram maupun Twitter, info BMKG, ada di websitenya juga, bahkan Telegram. Pastiin kamu mendapatkan informasi yang valid, bukan hanya isu yang memberikan isu-isu lainnya, biar kamu juga terarah dengan berita yang ada gitu, Sobat. Tentu saja harapan kita tidak ada gempa susulan lagi dan semoga kondisi di sana semakin pulih. Sobat, kalau kamu mau join sebagai donatur untuk korban gempa bumi NTT, kamu bisa join aja. Bisa cek langsung di Instagram kita bisa, kemudian di Lazismo maupun di Rumah Zakat. Tentu saja mungkin itu sementara untuk update gempa bumi dan per hari ini itu belum ada update terbaru. Semoga hari ini makin aman, kondisinya makin pulih gitu ya. Masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: look what you just made me do.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama, dan ini aku bawa update dari karhutla yang terjadi di seputaran di daerah Kalimantan, Sumatera. Setelah aku cek sob, ini ternyata titiknya itu banyak banget, ada kurang lebih di 12 provinsi. Waduh, apa saja sih ini? Per 30 Agustus ya, Kementerian Kehutanan itu memberikan update sebaran titik panas ataupun hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Maksudnya lebih ke ini panas banget gitu. Serta penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebar di berbagai wilayah. Berikut ini ada Kalimantan Barat. Ini jadi salah satu wilayah dengan konsentrasi tertinggi, tercatat sebanyak 455 titik panas dan penanganan karhutla dilakukan di 16 lokasi. Dampak asapnya juga sangat menurunkan jarak pandang sob. Kalau kamu cek di media sosial, video yang beredar juga kemarin ada apa ya, kayak isu-isu yang bilang itu tidak separah yang di media sosial, padahal kondisinya emang separah itu, real kondisinya ya. Ini jadi menurunkan jarak pandang di Bandara Supaidiyo Pontianak hingga mencapai 1,3 km. Waduh, itu panjang banget dan cukup luas sob. Dan kemudian titik kedua setelah Kalimantan Barat ada Kalimantan Tengah. Ini juga menjadi wilayah dengan konsentrasi yang tinggi. Terpantau ada 308 titik panas dengan penanganan karhutla terbanyak secara nasional, yaitu 21 lokasi. Jarak pandang di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya juga menjadi terdampak. Ini 1,5 km akibat kabut asapnya. Waduh, tebel banget tuh ya. Dilanjutkan dengan kondisi ketiga, ini ada di Sumatera Selatan, tercatat 36 titik panas. Dan Kalimantan Selatan 18 titik panas, Jambi 1 titik panas, dan Riau. Riau terkait ini tuh emang titik panasnya terpantau 0 sobat, tapi penanganan karhutlanya masih dilakukan di 8 lokasi. Jadi overall secara keseluruhan operasi pemadaman dan pencegahan gabungan itu dikonsentrasikan di kurang lebih ada 12-15 titik ya. Sobat, tentu saja harapan kita dari segi karhutla yang ada bisa segera dipadamkan. Bahkan kemarin juga ada isu-isu seputaran negara tetangga, itu juga bantu negara kita sobat. Tapi untuk detailnya bakal aku update setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
4: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
3: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
4: Makasih ya, Pak.